Halo FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Masih sama gue Davi Prada yang akan kasih lo satu fun fact tentang hari ini, teman Bro 2. Kalau misalkan di hari ini ternyata ada hanya tersisa 2 ekor badak Kalimantan, teman Bro 2. Wow, ternyata beneran sedikit itu ya. Sejarang itu, teman Bro 2. Emang ini udah ada di ambang kepunahan juga. Dan ternyata emang ada tersisa 2 ekor doang yang diketahui masih hidup gitu. Dan keduanya berjenis kelamin betina lagi. Dan emang kondisi tersebut membuat peluang berkembang biak secara alami menjadi sangat amat kecil. Terus juga ini sebagai upaya penyelamatan, BKSDA Kalimantan Timur bersama sejumlah pihak berencana memindahkan pari ke lokasi konservasi yang lebih aman. Jadi pari ini adalah nama dari badak Kalimantan. Yang satu namanya Pari, yang satunya lagi namanya Pahu, teman Bro 2. Dan Pari akan dipersiapkan untuk mengikuti program reproduksi berbantuan atau bayi tabung yang diharapkan dapat membuka peluang lahirnya generasi baru badak Kalimantan. Dan emang langkah ini menjadi salah satu harapan besar untuk menjaga badak Kalimantan untuk punah. Dan selain mengandalkan teknologi reproduksi modern, pemerintah dan berbagai lembaga juga berkomitmen menjaga habitat alaminya badak di Mahakam Ulu agar tetap terlindungi dan dapat menjadi rumah bagi keturunan di masa depan. Baguslah. Emang kita harus membantu juga gitu ya, biar nggak punah. Gak enak kan kalau misalkan badak Kalimantan punah gitu. Rasanya kayak, ih, perasaan tuh harusnya ada gitu. Ntar kayak dinosaurus, sedih juga sih itu, Bro 2. Ya, kita doain aja semoga lancar untuk proses bayi tabungnya. Semoga tidak menjadi beneran punah gitu ya. Oke? Okay?

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Tos FM Pro 2 Jakarta, teman-teman. Kamu teman Pro 2, gue pengen ingetin lagi nih teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat aja di 0811-800-105 karena kita masih seru-seruan aja. Well, topik yang pengen gue tanya sebenarnya adalah tadi sih pas Elon Musk gitu ya. Kira-kira nih kalau misalkan lu punya triliun dolar, mau dipakai buat apa? Ini tadi Raffi ada yang jawab nih. Kata Raffi, kalau misalkan gue punya triliun dolar, kayak gue pengen bikin perusahaan sendiri. Terus abis itu gue gak mau bikin karyawan gue deadline. Pokoknya karyawan gajinya gede semua, tapi gak usah disuruh kerja. Lo baik sih, Vi. Kata gue sih, lo baik banget sih. Kalau bisa, kasih triliunnya sekarang biar gue apply di kantor lo, Vi. Pengen sih. Ya udah deh, terus abis itu apalagi ya kira-kira kalau misalkan lo punya ide mau ngabisin duit quadrillion dollar itu, lo mau pakai buat apa teman Pro 2? 0811-800-105 atau Instagram di @pro2fmjkt. Oh.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita move on ke jam 8 teman Pro 2. Tapi sebelum di jam 8 ini, gue pengen ngeliat story-story Instagram lo. Gimana aktivitas di hari ini teman Pro 2. Dan jangan lupa tag di Pro 2 FM JKT biar gue bisa lihat. Tapi kalau ngomongin soal Instagram, lo tau gak sih ada salah satu fitur baru di Instagram? Jadi Instagram tuh baru aja ngeluarin fitur yang namanya tuh caption carousel. Jadi carousel kan udah lama ya, jadi upload foto berapa slide digeser-geser gitu kan. Tapi sekarang katanya bisa ditambahin caption di setiap slide carousel teman Bro 2. Waduh, ini mungkin bikin pusing anak brand kali ya, admin sosmed apalagi gitu, kayak aduh nambah copywriting ini. Tapi di sisi lain mungkin ini bisa jadi tambahan fitur juga gitu buat Instagram, buat kita juga. Ya mungkin lo ada yang setuju ada yang enggak. Kalau lo tim yang mana teman Bro 2? Gue tim yang bingung sih sebenarnya ini tuh buat apa, cuman kadang ada pentingnya juga sih mungkin. Ya, coba kasih tahu pendapat lo di 0811 8105 sebelum kita move on ke jam 8 pagi.

0: Pro 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Sekarang di jam 8 pagi, teman Pro 2. Masih ditemenin sama gue, Davey Prada. Yang abis ini gue bakal ngebahas soal antusiasmu BTS, teman Pro 2. Yang kemarin tuh katanya hari ketiga di tanggal 29 Desember buat turnya konser BTS di Indonesia itu udah sold out. Wow, oke, nanti gue bakal bahas. Jadi jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2, setelah yang satu ini.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Sosial FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi gue ada spill sedikit, gue bakal ngebahas apa. Gue pengen ngebahas soal BTS yang bakal datang ke Indonesia di hari ketiga di tanggal 29 Desember di GBK Stadium. Kemarin tuh ternyata terjual habis tiketnya, teman Bro 2. Sold out, sold out, sold out. Keren banget ya. Benar-benar semua tiket yang dari 2 jutaan sampai yang paling mahal itu di 5.075.000 itu sold out, benar-benar habis sama Bro 2. Bahkan sampai orang-orang bilang kayak, "Wih, nambah hari yuk, kayak Singapura 4 day gitu ya." Udah makin menggila lagi, tapi banyak juga yang setuju gitu karena emang kayaknya antusiasnya ARMY gitu ya, itu gokil banget sih. Ada yang bilang katanya kalau fansnya ARMY udah nge-war itu jago banget. Cuman katanya kemarin ada cerita lucu pada saat nge-war pas lihat antriannya ada 80.000 lebih yang katanya ngantri. Waduh, mau sewangi apapun emang tangan K-pop ini kalau lagi nge-war dahsyat banget gitu ya. Ya, congrats lah buat kamu yang udah dapat tiket. Coba share gimana perasaan kamu di 0811 800 105. Yang belum dapat semoga nanti dapat ya. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM, teman terbaik kamu.

Tos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu semakin dekat ya ke konser The Weeknd yang katanya nanti akan diselenggarakan di tanggal 26 dan 27 September 2026 di JIS, Jakarta International Stadium gitu. Ih, pasti pada deg-degan deh fansnya The Weeknd, teman Pro 2. Apalagi kalau dari kemarin ya udah ngeliat di sosial media kalau The Weeknd bikin patung yang gede banget yang ditaruh di panggung ya. Warnanya emas gitu, terus bisa ngeluarin laser-laser. Dan katanya ini menjadi ikon dalam tour konser yang After Hours Till Dawn Tour. Emang ini katanya merupakan karya seniman asal Jepang namanya Hajime Sorayama. Dan emang ini berhasil mencetak sejarah dengan pesanan karya seni rupa terbesar yang pernah dibuat untuk panggung konser. Tingginya 40 kaki tuh, Bro 2. Wah, udah kayak cyberpunk gitu deh. Nah, buat kamu yang pengen ngeliat patung ikonik ini, nanti lo bisa mungkin dibawa kali ya nanti ke Indonesia di tanggal di September tersebut gitu. Tiketnya kalau gak salah masih bisa dibeli deh di theweekendinjakarta.com. Lo bisa cek aja tuh, Bro 2. Semoga kita bisa nonton ya. Wah, gak sabar deh.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Los FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu sebentar lagi move on ke jam 9. Asik. Dan pastinya buat kamu yang main ikutan masih bisa, dan masih gue tungguin juga pasti di 0811 8105. Di jam 9 gue masih update tentang ya nanti aja di jam 9 kali ya gue bakal spill ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Los FM Radio 2 Jakarta bersama gue Davi Prada di Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Radua.
1: Sosmed FM Radua Jakarta, teman terbaik kamu. Gue pengen ngucapin selamat ulang tahun di jam 9 ini, teman Radua, kepada Taylor Swift. Tapi bukan ulang tahun dianya, tapi ulang tahun karirnya sebagai musisi. Karena tepat di 19 Juni kemarin, itu Taylor Swift resmi 20 tahun masuk ke dunia musik gitu ya. Dengan debutnya sebagai musisi dengan merilis single pertamanya, Tim McGraw, teman Bro 2. Dan ternyata lahirnya tuh di 2006. Wow, keren banget teman Bro 2. Ya lu lihat aja, sekarang Taylor Swift itu menjadi musisi besar, bahkan bisa dibilang Queen of Pop gitu ya. Udah menang 4 album terbaik of the year di Grammy Awards. Terus abis itu juga ada 1200 penghargaan lebih yang dia dapatkan. Terus juga 260 juta album terjual. Dan dinobatkan menjadi salah satu pencipta lagu terhebat sepanjang masa. Wow, keren banget sih. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk karirnya Taylor Swift. Dan buat kamu teman Pro 2, kira-kira lagu favorit lo dari Taylor Swift apa? Kalau gue Blank Space. Entah kenapa gue masih suka banget sama lagu itu teman-teman. Padahal lagu lama banget. Ya udah ikutan sekarang juga ya. Gue tuh

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
1: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Well, enjoy weekendnya di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Semoga lo mendapatkan hari yang menyenangkan dan pastinya bisa relax gitu ya. Besok Senin baru lagi tuh, aduh, balik ke sekolah lagi, balik ke kampus lagi. Eh enggak ya, ada dari lo yang udah libur dan udah ambil rapot dan segala macam ya. Atau di minggu depan masih ada class meeting. Iya juga sih. Ya udahlah, pokoknya buat kamu yang ngantor tuh baru tuh kerja lagi aja ya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal sekolah dan kampus juga, well, kalau lo lagi ngampus dan diajarin sama Kate Blanchett, lo mau nggak buat datang ke kampus itu? Gue sih mau banget ya, meskipun gue nggak kuliah, sekarang gue udah lulus, tapi gue pengen gitu diajarin sama Kate Blanchett. Soalnya ternyata Kate Blanchett resmi ditunjuk sebagai dosen tamu di Universitas Oxford, teman Bro 2. Wow, dia bakal ngajar apa ya? Dia tuh bakal menjadi Cameron McIntosh Visiting Professor of Contemporary Theater di sebuah jabatan yang didirikan di tahun 1990. Oh, berarti dia akan mengajar di teater tersebut, teman Bro 2. Asik banget ya, teman Bro 2. Dan emang sebenarnya jabatan ini udah pernah ditempati sama deretan tokoh-tokoh seni ternama yang dan juga terkenal gitu ya. Yaitu ada Stephen Sondheim, ada aktor Sirlan McKellen, ada komedian juga namanya Dame Mirichelle, dan sekarang Kate Blanchett. Wow, keren juga ya teman-teman berdua. Gimana? Lo kalau diajarin Kate Blanchett mau gak? Coba kasih tahu gue ya.

Sos MFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi ngomongin soal film, ini ada salah satu berita juga yang bikin gue seneng banget, yaitu dua comedic legend yang menurut gue filmnya seru-seru banget. Dulu tuh ada filmnya 21 Jump Street, ada 22 Jump Street gitu kan. Tiba-tiba katanya Jonah Hill dan Channing Tatum bakal dikabarkan kembali di film 24 Jump Street. Wow. Ini kan waktu itu ada rencananya 23 Jump Street ya, ternyata gak ada tuh. Dan sekarang langsung loncat ke 24 Jump Street. Ini seru banget. Dan katanya Ice Cube, yaitu aktor dan juga rapper, ini juga dalam tengah tahap negosiasi dulu nih kalau misalkan dia bakal comeback atau enggak. Tapi please banget comeback dong, soalnya enggak lengkap kayaknya Jump Street kalau misalkan enggak ada Ice Cube gitu. Terus habis itu ternyata penulis skenarionya yaitu Megan Malloy dan Jonah Hill sendiri itu bilang kalau misalkan lompatan ke judul 24 Jump Street ini terjadi karena proyek film 23 Jump Street itu sempat direncanakan akan berkolaborasi bareng sama Man in Black, tapi telah resmi dibatalin. Jadinya langsung loncat ke 24. Wah, seru banget. Yah, kita tungguin aja ya teman bro 2 seperti apa sih. Gue pengen banget ini lanjut aja terus sampai 30 Jump Street lah, sampai plus-plus. Wah, pokoknya ditunggu aja sih teman pro 2, karena ini kalau bisa sampai 100 juga gue tetap nontonin, karena menurut gue ini adalah film komedi paling baik menurut gue. Aduh, gimana menurut lo teman pro 2? Are you excited as I am? Coba kasih tahu gue ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih, gak kerasa tiba-tiba udah hampir mau jam 10 aja. Dan pastinya gue pengen bilang makasih udah ngebolehin gue nemenin lo di pagi hari ini. Kalau gitu gue harus cabut dulu, abis ini digantiin sama penyiar favorit lo yang lain lagi ya. Kalau gitu, nama gue David Prada, sampai ketemu besok. Dadah!

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, aktris Cate Blanchett resmi ditunjuk sebagai dosen tamu teater kontemporer di St. Catherine College, University of Oxford. Dan dilansir dari BBC, peraih dua piala Oscar ini akan mengajar di kampus bergengsi tersebut sepanjang tahun akademik 2026-2027. Info selanjutnya teman Pro 2, Yellow Claw kembali ke Jakarta pada tanggal 4 Juli di Beach City International Stadium untuk Summer X Festival bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah bagusnya teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Zen saat ini telah menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti akun Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, Zayn Malik dan platform streaming musik Stationhead. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dengan interaksi itu ada suatu proyek atau kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan juga Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak manapun. Itu dia info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hit List.
0: Waktunya Pro 2 Hit List, teman Pro 2, bareng gue Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Seperti biasa, lo bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 ya. Tapi seperti biasa, kalau Oza yang siaran di Pro 2 Hit List, Oza mau buka topik nih, teman Pro 2. Karena besok di tanggal 22 Juni adalah ulang tahun Kota Jakarta. Gue pengen tahu nih doa dan juga harapan lo buat Kota Jakarta, teman Pro 2 ya. Kasih tahu di WhatsApp di 0811-800-105. Lo juga bisa ikutan request lagu dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa. Oke, Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Tulus, teman Pro 2. Dengan hati-hati di jalan nih. Buat kamu semua ya, teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan di pagi hari ini menuju tempat tujuannya, teman Pro 2 ya. Berhari Minggu. Masih ke bawah malam Minggu aja nih, teman Pro 2 ya. Ayo yang mau request lagu-lagu favorit kamu, boleh ya langsung aja di 0811 800 105. Jangan lupa hari ini ada topiknya, teman Pro 2 ya. Yang gak ikutan topik, yang cuman ngebom-ngebom doang, gak bakal gue bacain. Dan topiknya di pagi hari ini, berhubung besok di tanggal 22 Juni, ini akan menjadi hari jadi kota Jakarta, teman Pro 2. Gue pengen tahu dong doa dan juga harapan lo nih buat kota Jakarta tercinta ya. Kasih tahu juga di WhatsApp di 0811 800 105. Kayak yang satu ini nih, ada Ian di Jatibening. Katanya doa dan harapan dia buat kota Jakarta ini semoga semakin maju kotanya dan juga bahagia warganya. Amin ya. Terima kasih, katanya mau request lagunya Killing Me Inside yang judulnya Biarlah. Boleh, sudah masuk di playlist, ditunggu Ian ya, yang ada di Jatibening. Ada juga ini, siapa nih? Nasrudin di Pondok Gede. Katanya doanya untuk kota Jakarta, semoga pada semakin sadar dalam menjaga kebersihan bersama. Wah, luar biasa loh Nasrudin nih. Jangan lupa, teman Pro 2, kalau buang sampah itu sesimpel itu, langsung buang di tempatnya ya. Jadi jangan buang sembarangan, teman Pro 2. Karena kebersihan itu merupakan salah satu syarat supaya kota kita menjadi kota yang maju dan juga nyaman ya. Thank you, katanya si Nasrudin mau request lagunya Bunga Maaf dari Delantis. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga buat Nasrudin yang ada di mana tadi, Pondok Gede ya. Jangan lupa yang mau ikutan request harus ikutan topik dulu. Topiknya adalah doa dan harapan kamu buat buat kota Jakarta yang akan berulang tahun besok di tanggal 22 Juni ya, teman Pro 2. Ada lagi siapa nih, pokoknya yang ikutan topik yang bakal gue bacain, yang gak ikutan topik gak bakal gue bacain ya. Ada Safia di Bekasi. Katanya semoga transportasi umum semakin keren, saling terhubung dengan harga yang ramah di kantong, katanya. Wah, doanya untuk kota Jakarta dari warga Bekasi ya. Luar biasa, gue setuju banget. Karena gue juga warga Bekasi kebetulan, teman Pro 2. Doa gue juga sama ya buat ibu kota Jakarta. Semoga transportasi umumnya semakin keren, semakin bersih, semakin canggih. Dan pastinya harapannya juga harganya ramah di kantong. Sama kayak Safia doanya dari Bekasi. Mau request lagu Mawar Diong kali ini maksudnya ya, Lebih Dari Egoku. Thank you juga buat kamu. Satu lagi usah bacain, ada Dion di Jakarta. Mau request lagunya Armada, Apa Kabar Sayang. Katanya doa dan harapan buat kota Jakarta, semoga kota Jakarta semakin terintegrasi. Terima kasih Kak, amin ya. Gua doain juga semoga perjalanan dari Bekasi menuju kota Jakarta itu semakin gampang dan juga semakin banyak pilihannya ya. Kalau misalkan sekarang tuh ada Transjakarta B25, kamu juga bisa naik LRT dan juga bisa naik kereta. Udah mulai banyak transportasi yang bisa kita gunain dari Bekasi menuju Jakarta, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngusir nyamuk susah banget deh. Nggak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh nggak tentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+, menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mawar the Jong, teman Pro 2. Dengan lebih dari egoku ya, yang tadi udah di request sama Safia yang ada di Bekasi. Lanjut lagi, lo usah bacain request yang sudah masuk di 0811-800-105 ya. Lagi ngebahas tentang doa dan harapan kamu nih buat ibu kota Jakarta ya, yang akan berulang tahun besok di tanggal 22 Juni nih, teman Pro 2. Oke, lanjut lagi. Ini ada Ari di Ciledug. Katanya seperti biasa mau ikutan request lagu Mahalini yang judulnya Bohongi Hati ya. Katanya doa dan harapan buat Jakarta semoga menjadi kota yang bersih dan aman, tidak ada lagi kriminalitas lagi di Jakarta. Amin ya. Mudah-mudahan doanya bisa diamini oleh seluruh warga Jakarta ya. Mudah-mudahan kota Jakarta aman, curanmornya terutama semakin sedikit, teman Pro 2 ya. Kalau ada curanmor langsung aja diikat di tiang listrik, teman Pro 2. Karena gue sebel banget deh sama para-para curanmor tuh yang masih aja mencari rezeki dengan sesuatu yang tidak berkah ya. Oke, thank you buat Ari yang ada di Ciledug. Thank you banget ya. Buat kamu sudah ikutan request di Pro 2 Hit List. Dan harapannya katanya semoga Jakarta lebih bersih dan aman. Oke, kita aminin ya. Karena yang baik-baik. Oke, ada lagi. Ini dari siapa kamu? Kamu siapa namanya ya? Ini Kak, saya dari Bogor. Nama kamu siapa? Katanya saya dari Bogor nih. Katanya harapannya semoga Jakarta menjadi kota yang lebih maju serta aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Wah, sama ya. Kayak yang tadi doanya, doa-doa baiknya mudah-mudahan bisa terlaksana ya di ibu kota Jakarta. Katanya mau request lagunya Sheila on 7, Memori Baik. Boleh ya. Ada lagi di WhatsApp-nya Pro 2 FM sebentar. Ojo Sari dulu ya di 0811-800-105. Ada dari Acong di Bintaro ya. Doa dan harapan buat ibu kota Jakarta di ulang tahunnya besok adalah semoga Jakarta gak terlalu macet-macetan lagi, terutama di wilayah-wilayah khusus yang ada di Jakarta. Oke deh, mudah-mudahan ya Acong, Jakarta bisa sedikit berkurang kemacetannya. Amin ya. Itu juga harapan gue, teman Pro 2. Mudah-mudahan juga Jakarta aman, bersih, nyaman, dan juga gak macet ya. Kalau kamu pengen ngasih harapan dan juga doa, masih usah tunggu sampai jam 12 siang nanti ya. Harapan dan doa buat ulang tahun kota Jakarta, teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di 0811-800-105. Kamu bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu juga dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

8 Pro 2 dari Word Genius featuring dengan Sarah Fazira ya. Lanjut lagi, bacain doa dan harapan dari teman Pro 2 nih untuk Kota Jakarta ya, yang akan berulang tahun besok teman Pro 2. Kayak yang satu ini nih, assalamualaikum, saya Mitra dari Tangerang. Waalaikumsalam ya Mitra. Mau request lagunya Virgon dong, judulnya Surat Cinta untuk Starla. Doaku untuk Kota Jakarta, semoga warganya pada sehat-sehat, amin ya. Mudah-mudahan juga untuk warga Jakarta mungkin yang lagi kurang sehat nih, ini bisa dipermudah ya aksesnya untuk mendapatkan kesehatan, atau mungkin BPJS-nya, atau mungkin kartu-kartu yang lainnya, supaya warga Jakarta bisa terus sehat. Yoi. Kalau yang mau request jangan lupa kasih doa dulu dan harapan untuk Ibu Kota Jakarta ya. Ada juga Jeo nih, hola kak, aku Jeo, aku mau request lagu Dungs. Sebelumnya aku mengucapkan selamat ulang tahun Jakarta yang ke-499, katanya semoga menjadi kota yang ramah bagi semua tempat sejuta mimpi diwujudkan dengan penuh kedamaian. Nah, lagu yang aku mau request itu Franco Calapinto by Lupi. Kayaknya gak ada deh lagunya ya. Kamu bisa request lagu yang lain mungkin Gio ya. Langsung aja WhatsApp di WhatsAppnya Pro 2 FM. Oke, ditunggu. Ada lagi, ini siapa namanya kamu? Ama dari Tangerang. Halo Kak Oza, halo Ama. Doaku untuk Jakarta, semoga Jakarta jadi kota yang semakin maju. Amin, gue aminin ya. Makin ramah untuk para pendatang, amin. Jadi kota yang aman dan nyaman, amin. Dan semoga macetnya berkurang banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan didengar ya Pak Gubernur ya siaran kita nih kali ini nih. Ya kan, mudah-mudahan Jakarta macetnya bisa berkurang sedikit demi sedikit. Katanya sukses selalu buat ibu kota Indonesia. By the way, aku juga mau request lagunya Afghan yang judulnya Jodoh Pasti Bertemu, karena aku baru ditinggal resign seseorang yang jadi salah satu penyemangatku berangkat ke kantor walaupun dia gak tahu. Thank you Kak Oza, semoga sehat selalu, amin. Thank you ya, sehat juga buat kamu Ama, jangan sedih-sedih lah kalau ditinggal seseorang yang kamu sayang atau mungkin yang bisa jadi penyemangat ya di hari-hari kamu. Cari lagi lah, masih banyak orang-orang yang siap jadi penyemangat buat orang yang sedang putus cinta ya. Kayak gue. Thank you Ama yang ada di Tangerang. Yang mau request jangan lupa kasih harapan dan juga doa buat Ibu Kota Jakarta, baru Oza bacain ya. Ada lagi siapa ini yang ikutan request? Sebentar, Oza bacain dulu. Ada Intan nih di Tebet ya. Katanya doaku dan harapanku untuk Ibu Kota Jakarta, semoga gak banjir-banjir lagi, amin, kata dia. Mau request dong lagunya Govinda yang judulnya Hal Hebat. Boleh, ditunggu ya. Sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Buat kamu yang pengen ngasih doa dan juga harapan nih untuk ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105. Kamu juga bisa ikutan request lagu favorit kamu dengan format nama, kasih lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa ya. Kayak lagu yang satu ini yang udah di request sama Mitra tadi ya, yang ada di mana kamu, yang ada di Tangerang, ada Virgon dengan Surat Cinta untuk Starla.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Govinda teman Pro 2. Dengan hal hebat ya yang barusan kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu ya. Pastinya sebentar lagi atau besok tepatnya teman Pro 2 adalah hari ulang tahun untuk kota kesayangan kita, yaitu kota Jakarta teman Pro 2. Oh, saya pengen tahu dong doa dan juga harapan kamu buat kota Jakarta teman Pro 2. Kasih tahu sekarang ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kayak yang satu ini nih, ada Bukhari yang ada di Bogor, katanya mau request lagunya For Revenge yang judulnya Jakarta Hari Ini. Oke, boleh. Sebentar ya. Jakarta Hari Ini. Katanya doanya untuk kota Jakarta semoga semakin maju dan gak ada lagi macet dan juga banjir. Amin. Ini gue aminin paling serius ya. Mungkin bisa menjadi amin seluruh warga Jakarta teman Pro 2. Kalau udah Jakarta gak macet, gak banjir, asli Jakarta keren banget teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, ada yang ikutan nih, ada Yaya sekarang lagi ada di Tangsel. Katanya harapan dan doa terbaik untuk Jakarta. By the way, aku udah ngerantau ke Mami Kota kurang lebih 9 tahun. Doanya adalah Jakarta semakin jaya, semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan bisa menghantarkan banyak mimpi dengan layak. Amin ya. Mudah-mudahan buat warga-warga yang berdatangan dari luar Jakarta menggantungkan mimpi dan harapannya bisa menjadi kenyataan di ibu kota Jakarta. Mau request lagunya Titik Nadir dari Monita ya, dan juga Kahitna. Katanya based on story aku setelah akhirnya memutuskan pisah dengan mantanku. Wadidaw. Dan gak terasa sekarang ternyata udah 14 bulan terlewati dengan segala dar-der-dor. Life after break up, sama kayak gua nih ya nih ya. Malah jadi curcol, gak apa-apa. Curcol juga Oza terima kok ya di pagi menjelang siang ini. Gak ada masalah, yang penting pendengarnya Oza semua happy-happy ya kan. Dan juga bisa memberikan doa terbaik untuk kota Jakarta ya. Thank you, ditunggu Yaya ya, nanti bakal diputar lagunya. Ada juga Utari nih dari Tangsel, katanya mengucapin ultah Jakarta semoga tambah jaya dan dimudahkan dalam segala hal untuk warganya. Amin ya. Mau request lagu See You Again. Oke, ditunggu lagunya, nanti bakal Oza puterin. Buat kamu yang masih pengen ngasih doa terbaik untuk kota Jakarta, besok ulang tahun nih teman Pro 2 ya. Siapa tahu nih siaran gua didengerin sama Bapak Gubernur ya kan. Langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa. Ini ada lagu dari For Events dengan Jakarta Hari Ini buat seluruh orang-orang yang ada di Jakarta, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Masih barengan Oza ya, sampai jam 12 siang nanti untuk Pro 2 Hit List ya. Lanjut lagi, Oza bacain yang sudah memberikan harapan dan juga doa untuk ulang tahun Kota Jakarta nih, teman Pro 2 ya. Ada dari Ridwan nih. Ridwan yang ada di Tanah Abang, katanya doa dan harapan untuk Jakarta di ulang tahunnya yang ke-499, mudah-mudahan Persija Jakarta bisa jadi juara. Wah ini, katanya mudah-mudahan bisa jadi kado terindah untuk ulang tahun Kota Jakarta. Yoi, gue juga berharap ya Persija Jakarta bisa jadi juara di kompetisi musim selanjutnya, teman Pro 2 ya. Karena udah di asuh oleh Sintayong, teman Pro 2, mantan pelatih timnas Indonesia. Kita lihat aja nanti siapakah pemain-pemain baru Persija. Mudah-mudahan pemain-pemainnya makin mantap dan juga makin keren ya. Amin. Lanjut lagi, ada dari siapakah ini? Ada dari Evi di Cibubur ya. Katanya mau request lagunya Budi Doremi dong yang judulnya Tolong. Katanya doa dan harapanku untuk ibu kota Jakarta, semoga macetnya dari arah Cibubur ya ke tempat pekerjaanku bisa semakin mereda alias semakin dikurangi. Amin ya. Thank you juga buat Evi yang ada di Cibubur yang udah ikutan request lagi. Coba bacain yang sudah ikutan request di 0811-800-105. Ada dari siapakah ini? Dewi ya. Dewi yang ada di Bogor. Katanya harapan dan doa buat ibu kota Jakarta, semoga warganya happy-happy terus dan pastinya kurangi kriminalitas di ibu kota Jakarta. Katanya mau request lagunya Perunggu yang judulnya Ini Abadi. Boleh, satu lagi. Usah bacain ya sebelum menutup program Pro 2 Hitlist di siang hari ini, teman Pro 2. Ada dari siapakah ini di 0811-800-105. Ada dari Ivan nih. Ivan yang ada di Bekasi, katanya mau request lagunya Juliet, Bukannya Aku Takut. Katanya doa dan juga ulang tahun, doa dan juga harapan untuk ulang tahun Kota Jakarta. Semoga buat para pendatang di Kota Jakarta bisa semakin semangat untuk menggantungkan niat dan juga harapannya dan pastinya mimpinya di Kota Jakarta, Kota Sejuta Umat. Thank you buat Ivan yang sudah ikutan request lagunya bakal Oza puterin. Yang pertama, Oza puterin dulu salah satu lagu yang tadi sudah di request ya. Ada Run dengan Pandangan Pertama untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Oza siaran di siang hari ini.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Siang Weekend 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan Oza teman Pro 2, tapi sekarang sudah masuk di program Santai Siang Weekend ya. Pastinya gue bakal kasih info-info menarik dan ter-up to date buat kamu semua teman Pro 2, buat nemenin kamu di jalan dan juga mungkin yang lagi dengerin radio di rumah ya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Kali ini ada berita yang cukup menggembirakan nih, teman Pro 2. Ini Bapak Presiden kita ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto mendukung upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026 yang akan berlangsung pada September sampai dengan Oktober mendatang nih. Jadi Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir ya, ini mengungkapkan bahwa Presiden akan menyiapkan surat resmi kepada FIFA sebagai bentuk dukungan pemerintah agar Indonesia terpilih sebagai penyelenggara ajang sepak bola regional tersebut. Jadi selain membahas FIFA ASEAN 2026, Bapak Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam mendukung persiapan Timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Bersama pelatih John Herdman, ini PSSI akan mempersiapkan program pengembangan tim secara maksimal agar Timnas Indonesia semakin kompetitif dan mampu mewujudkan target besar lolos ke Piala Dunia 2030. Benar banget teman Pro 2 ya, udah didukung Presiden, udah juga didukung sama Ketua Umum PSSI dan pelatihnya sekarang juga keren banget. Mudah-mudahan doa seluruh rakyat Indonesia supaya Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2030. Kita aminin kali ya, amin.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend Teman Pro 2, ada kabar baik nih menjelang ulang tahun Ibu Kota Jakarta Teman Pro 2 ya. Ini kabar baiknya adalah Jakarta masuk dalam 100 kota terbaik di dunia 2026 versi perusahaan konsultan asal Belgia Resonan Konsultansi nih Teman Pro 2. Jadi dengan menempati peringkat ke-53 dunia nih, posisi tersebut menempatkan Jakarta di atas Ibu Kota Amerika Serikat, yaitu Washington DC yang berada di urutan ke-57 serta Abu Dhabi di peringkat ke-86. Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta nih, Bapak Rano Karno ya, ini menyambut positif capaian tersebut dan juga menyebutnya sebagai motivasi bagi Pemprov DKI untuk terus meningkatkan daya saing kota di tingkat global. Menurutnya banyak festival dan juga kegiatan publik yang digelar ini turut mendongkrak daya tarik Jakarta di mata dunia nih Teman Pro 2 ya. Dan juga di sektor transportasi ini, pengembangan LRT Jabodetabek, pembangunan MRT Jakarta fase 2 dan juga layanan kereta bandara Soekarno-Hatta ini dinilai semakin memperkuat mobilitas warga nih. Sementara itu derasnya investasi di sektor pusat data dan juga perkantoran premium ini menunjukkan aktivitas ekonomi ibu kota yang tetap tumbuh dan juga kuat. Mudah-mudahan ya, menjelang ulang tahun Ibu Kota Jakarta yang ke-499 makin banyak prestasi yang bisa diberikan oleh Kota Jakarta. Dan yang pasti kalau dari gue, doa dan harapan ya, seperti yang tadi udah gue bilang di Jam Pro 2 Hitlist Teman Pro 2, doa gue semoga Jakarta bisa menjadi kota yang sehat dan juga ramah akan para warganya Teman Pro 2 ya, dan pastinya bisa memberikan rasa aman untuk warganya Teman Pro 2 ya gak sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di santai siang weekend, teman Pro 2, barengan Oza pastinya sampai jam 2 siang nanti ya. Kali ini gue pengen kasih info seputar hasil-hasil pertandingan Piala Dunia, teman Pro 2. Yang pertama ini ada penampilan dari tim nasional Jerman ya, yang berhasil mengamankan posisi puncak klasemen grup E Piala Dunia 2026. Jadi keberhasilan ini diraih setelah mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 ya pada laga lanjutan babak penyisihan grup nih, teman Pro 2. Jadi pertandingan yang berlangsung di Stadion Toronto nih pada hari Minggu dini hari ya, ini berjalan sangat sengit, teman Pro 2. Ini Jerman sempat tertinggal lebih dulu dari Pantai Gading pada babak pertama sebelum membalikan keadaan. Jadi di jalan babak pertama ya, ini Pantai Gading mengejutkan lini pertahanan Jerman dengan aksi dari gelandang Pantai Gading, yaitu Frankesi, teman Pro 2 ya. Gol tersebut ini tercipta melalui tembakan Frankesi yang memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti Jerman nih. Dan perubahan strategi langsung dilakukan oleh Jerman, teman Pro 2, dan akhirnya Jerman bisa menyamakan kedudukan lewat gol dari Dennis Undav, teman Pro 2, setelah memanfaatkan umpan silang terukur ya dari Nadim Amiri. Dan akhirnya ini Dennis Undav tampil sebagai pahlawan kemenangan Jerman pada masa injury time, dan tembakan kaki kirinya di dalam kotak penalti berhasil menaklukkan penjaga gawang Pantai Gading Fofana, teman Pro 2 ya. Dan kemenangan dramatis ini memastikan langkah Jerman lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan pada pertandingan pembuka sebelumnya, ini Jerman meraih kemenangan besar 7-1 atas Curacao, teman Pro 2. Kita tunggu aja nih pertandingan-pertandingan Piala Dunia selanjutnya, dan kira-kira siapa sih yang bakal menjadi juara di Piala Dunia. Feeling gue sih Jerman, teman Pro 2.

0: gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Siang Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Udah masuk di jam 1 siang nih ya. Tandanya tinggal 1 jam lagi gue nemenin kamu, teman Pro 2. Pastinya dengan info-info terupdate dan juga info menarik ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Masih ngomongin seputar Piala Dunia nih, teman Pro 2 ya. Apalagi dari penampilan cemerlang ya dari Timnas Pusat nih. AKA Belanda, teman Pro 2. Yang berhasil menghantam Swedia nih, teman Pro 2. Dengan skor meyakinkan, yaitu 5-1. Jadi kemenangan Timnas Belanda atas Swedia pada laga putaran kedua Piala Dunia 2026 ini disambut meriah ribuan pendukung tim berjuluk The Oranye ya di kota Ambon, Maluku nih, teman Bro 2. Jadi mereka meluapkan kegembiraan dengan cara turun ke jalan-jalan di kota Ambon usai tim kesayangannya itu membantai Swedia dengan skor mencolok 5-1 nih ya. Dan dari pantauan di Instagram, teman Pro 2, jadi hanya beberapa saat setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, ini ribuan warga Ambon langsung membanjiri jalan-jalan untuk berkonvoi merayakan kemenangan tim idolanya itu. Dan para fans Belanda ini juga ikut mengibarkan dan juga mengerek sejumlah bendera Belanda berukuran raksasa di jalan nih ya. Dan kita doakan saja ya, mudah-mudahan perjalanan Timnas Pusat alias Timnas Belanda nih ini bisa panjang di Piala Dunia 2026 ya. Gak kebayang, teman Pro 2, kalau misalkan nanti Timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2030. Itu kalau menang gimana tumpah ruahnya warga Indonesia nanti di jalan-jalan di kota kamu ya. Kita doain aja, semoga Timnas Indonesia bisa menyusul Timnas Pusat untuk main di Piala Dunia 2030.

0: musir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.
1: Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di santai siang weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang ya. Dan ini ada kabar yang cukup menggemaskan, teman Pro 2. Kenapa? Ini merambah ke dunia sains ya. Jennie Blackpink jadi inspirasi nama spesies ikan terbaru nih. Jadi Jennie Blackpink ya merupakan salah satu member Blackpink yang memang udah ada di level yang berbeda, teman Pro 2. Jadi sebuah spesies ikan yang baru saja ditemukan di Cina ini resmi diberi nama Brachiopus Jennie atau Jennie Bumblebee Gobi, teman Pro 2, dan terinspirasi dari Jennie Blackpink. Jadi peneliti yang menemukannya bahkan mengaku musik Jennie menjadi sumber inspirasi selama masa studinya, dan sehingga nama sang idol nih akhirnya diabadikan sebagai nama ilmiah spesies tersebut. Jadi gak cuma punya lagu hits ya, sekarang Jennie juga punya spesies ikan atas namanya nih. Keren banget emang si Jennie.
2: Miliar-miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Osa sudah harus pamit nih ya dari ruang dengar kamu semua di hari Minggu ini di tanggal 21 Juni 2026. Thank you banget yang udah dengerin Oza dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang ya. Sekali lagi Oza mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta. Semoga Kota Jakarta semakin aman, nyaman, dan juga bersih pastinya ya. Mudah-mudahan macet dan juga banjir bisa berkurang nih di Kota Jakarta. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit. Have a nice weekend and bye-bye teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Diana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua, ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15 naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan. Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: jauh yang naik 4 peringkat dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 Rabun Jauh, di posisi 10 itu adalah Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: ditanya ya, seberapa suka aku sama Chilla on 7. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Chilla on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Chilla on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Chilla on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Chilla on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: Sesi 7, satu lagu yang lagi viral banget. That was Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya. Lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: lu udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Tapi kalau ngeliat Indahku sih emang kayak sosoknya tuh perfecto banget ya. Udah cantik, suaranya bagus, baik, ramah, aduh sempurna banget deh. Itu kalau versi cewek, kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: berhenti nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 14 memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: since a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama berdua ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

itu tadi Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend bareng sama Kangga yang bakal menelus sampai nanti tentunya jam 7 malam. So jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Itu tadi ada Pamungkas ya dengan To The Bone. Dan yang lagi rame bukan hanya menjadi penyanyi adalah yang namanya Jenny. Karena Jenny sudah another level lah pokoknya ya. Ada sebuah spesies baru yang ditemukan di Cina. Resmi diberi nama Brachygobius Jenny atau jenis Bumblebee Gobi. Yang terinspirasi dari Jenny Blackpink. Peneliti ini menemukan bahwa mengaku musik Jenny menjadi sumber inspirasi selama masa studinya, sehingga nama sang idol akhirnya diabadikan sebagai nama ilmiah spesies tersebut. Aduh, siapa ya kira-kira nanti bakal ngasih nama hewan penemuannya itu jadi Angga gitu? Ada nggak kira-kira ya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat FM Radio Jakarta, masih bareng sama Angga yang masih nemenin lu tentunya sampai jam 7 nanti ya di sore ceria on weekend. Gue mau kasih tau jadwal bola hari ini, hari Minggu. Kalau tadi pagi mungkin udah nonton Belanda versus Swedia, terus juga dilanjut sama Jerman versus Pantai Gading. Terus jam 7 tadi sempat nonton Ecuador versus Croatia ya, dan juga Tunisia Jepang. Nanti malam ada Spanyol versus Arab Saudi. Tungguin ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ceria Weekend.
1: Mari Ceria Weekend.
2: Mari Ceria Weekend.
3: Masih ditemani Angga tentunya di Sore Ceria Weekend sampai nanti jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Radio Jakarta, ada Ed Sheeran with Justin Bieber with I Don't Care. Ketika kamu udah gak peduli lagi dengan apapun omongan orang ya, itu bisa bikin lo jadi sedikit lebih tidak anxiety gak sih? Ya udah jalanin aja yang ada gitu ya. Nah, kalau kemarin juga sempat rame satu film yang berjudul Operasi Pesta Pora yang akhirnya diganti namanya menjadi Operasi Pesta Copet. Yang awal ini jadi apa ya, satu film yang mengisahkan copet-copet yang ada di Pesta Pora. Dan ini copetnya ganteng bro, yaitu Iqbal Ramadan. Penasaran sih ya, bakalan seru apa. Karena ini buatan Imaginary juga kan, lo tau sendiri agak lain dari situ. Siapa tahu ini bakalan jadi film berjuta-juta nih.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosial FM Radio Jakarta, ada Fadil Nasir ya. Dan belakangan ini kita ngerasa cuacanya makin panas dan gerah walaupun tadi beberapa tempat hujan gitu teman-teman berdua. Dan karena ternyata sebagian wilayah daerah Indonesia udah masuk musim kemarau, BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau 2026 bakal terjadi pada Juli hingga Agustus dengan kondisi yang berpotensi lebih kering dan berlangsung lebih lama dari biasanya. Jadi biar gak dehidrasi, kayaknya harus banyak minum air putih ya.

Ada Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, teman berdua. Tapi di tempat gue siaran sekarang belum hujan. Kalau misalnya di tempat lu sekarang hujan, ya nggak apa-apa lah ya. Itu tandanya lu harus istirahat karena besok Senin, men. Jadi nggak usah kemana-mana, mendingan lu di rumah aja, ya nggak? Seperti biasa kalau udah sore itu, ya waktunya udah siap-siap berasa Senin, udah bukan hari Minggu lagi. Bakal gue temen sama lagu-lagu yang seru. Kalau tadi udah Eat Gitaf, gue punya satu lagu dari Raffi Sudirman, With Heaven.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

That was from Galantis, Hook and Sling with Love on Me. Kalau hari Minggu itu tandanya kita bakalan ada di Indonesia Pro India teman berdua ya. Nanti kita bakalan bahas soal indie dan juga segala hal yang berhubungan dengan karya. Jadi tetap di sini aja ya sampai nanti jam 8 bareng sama gue. Tunggu di Salsi Mafam Pro 2 JK.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun. Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ditemenin lagi bareng Ocit di Jaga Malam Weekend teman Pro 2. Seperti biasa gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat didengerin malam hari ini. Dan jangan lupa nanti jam 10 malam juga bakalan ada jam request. Jadi buat lu yang mau request, boleh banget nanti bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Jadi buat membuka malam hari ini teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend, gue bakal puterin lagu dari Geisha, Kamu Yang Pertama.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Sekarang tanggal 21 Juni 2026 teman Pro 2. Dan nanti malam ada yang ulang tahun nih teman Pro 2. Mungkin ada yang tahu siapa yang ulang tahun? Pastinya bukan gua karena gua udah ulang tahun di awal bulan kemarin ya teman Pro 2. Yang bakalan ulang tahun di nanti malam adalah Jakarta. Wow. Ini menurut gue happy banget karena di ulang tahun Jakarta ke sekarang ini adalah ke 499 tahun. Wah, gokil banget ya. Udah lama banget umur Jakarta, mungkin udah mau 500 tahun, 5 abad teman Pro 2. Dan ternyata di ulang tahunnya Jakarta ke 499 tahun ini banyak banget hal dan kegiatan. Dan juga pastinya promo ada. Terus fasilitas publik yang bisa lu gunakan dengan harga spesial atau mungkin dengan tarif spesial teman Pro 2. Jadi apa aja yang bisa kita nikmatin di ulang tahun Jakarta ke 499 teman Pro 2. Nanti bakal gua kasih tahu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend teman Pro 2. Buat lu yang hari ini masih pakai kendaraan pribadi teman Pro 2 dan mungkin besok ada kerjaan atau mau pergi kemana ke suatu tempat teman Pro 2, gua saranin lu bisa naik transportasi publik. Kenapa? Karena lu akan hemat biaya untuk transportasi lu atau biaya berangkat pergi lu teman Pro 2. Besok itu ulang tahunnya Jakarta ke-499 dan dalam merayakan HUT Jakarta itu teman Pro 2, tarif MRT hanya Rp1. Lu bayangin, lu bisa dari Bundaran HI sampai ke Lebak Bulus itu Rp1 teman Pro 2. Mungkin lu pengen nyamperin temen lu yang mungkin jauh gitu ya, kayak aduh gue malas banget ke temen gue karena jauh posisinya. Kalau misalkan gue kesana bensinnya lumayan juga gitu kan ya. Nah, gue saranin lu samperin besok ya, karena besok lu bakalan irit banget dan mungkin lu bisa kalau gabut gitu ya, kayak aduh hari Senin gue nih gabut nih. Kayaknya gak ada yang hari Senin gabut ya, tapi ada mungkin lu udah libur sekolah akhir-akhir ini kan udah pada libur sekolah gitu kan ya, atau mungkin libur kuliah gitu, lu pengen jalan-jalan keliling kota Jakarta tapi gak mau boncos gitu ya, lu bisa banget pakai MRT. Dan lagi-lagi lu cuma Rp1 doang untuk bayar untuk sekali berangkat dan juga pulangnya teman Pro 2. Wah, ini sih menurut gue penolong untuk para kaum ngekos ya, kaum ngekos. Para kita nih yang teman-teman kos gitu ya, kalau misalkan kita mau kemana-mana jalan-jalan gitu ya, apalagi ke Blok M gitu, atau mungkin lu bisa ke GBK itu dengan Rp1. Wah, ini menurut gue harus banget dimanfaatkan teman Pro 2. Sekarang mulai schedule kira-kira lu pengen kemana besok. Langsung aja kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin malam hari ini bareng Oci, teman Pro 2. Dan tadi gue udah kasih tahu kalau misalkan MRT besok 1 rupiah. Dan ada yang nanya nih, ada lagi gak kak yang bisa kita nikmatin gitu di ulang tahun Jakarta besok? Ada teman Pro 2, tenang aja. Nanti bakal gue kasih tahu apa aja tempat dan juga transportasi umum yang dapat tarif spesial atau mungkin bisa lu nikmatin pas ulang tahunnya Jakarta besok, teman Pro 2. Wah, sama-sama kita ngerayain ulang tahunnya Jakarta, teman Pro 2. Kita bakalan jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Enggak ya, kita bakalan jalan-jalan keliling kota Jakarta, teman Pro 2. Kira-kira besok lu pengen ajak siapa untuk merayakan ulang tahunnya Jakarta ke 499? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oce teman Pro 2 di malam hari ini, di Jaga Malam Weekend teman Pro 2. Dan seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan di ulang tahun Jakarta besok, itu banyak banget fasilitas yang bisa lo nikmatin teman Pro 2. Salah satunya adalah dari transportasi publik nih. Lo bakalan punya tarif khusus yang bisa lo rasakan teman Pro 2 nanti di Transjakarta, MRT Jakarta, dan juga LRT Jakarta. Wah, gokil banget ya. Dan buat tempat wisata kayak kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Taman Marga Ragunan, Monumen Nasional, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, museum-museum milik Pemprov DKI Jakarta juga punya tarif khusus juga teman Pro 2. Bahkan ada yang digratiskan juga teman Pro 2. Jadi coba cek-cek ya, kira-kira besok lu pengen kemana? Komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan juga kira-kira pengen ngajak siapa untuk ngerayain ulang tahunnya Jakarta bareng-bareng teman Pro 2. Coba langsung aja komen, nanti bakal gue bacain sekarang.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng OC teman Pro 2 di malam hari ini. Dan masuk jam 9 malam teman Pro 2 masih ditemenin bareng gue dan pastinya dengan lagu-lagu yang asik. Dan juga mungkin kalau misalkan lu lagi galau gitu ya, gue bakal puterin lagu yang bikin galau lu lebih berasa gitu ya. Tapi tenang aja, gue juga bakal nemenin lo dengan info-info yang pastinya asik banget buat kita obrolin di malam hari ini. Jadi buat yang mau ngobrol bareng gitu ya, bisa langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan setengah jam lagi kita bakalan masuk jam request. Jadi buat lo yang mau request, siap-siap aja dulu ya. Nanti bakalan gue puterin di jam 10 malam seperti biasa di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05. Dan besok kan ulang tahunnya Jakarta nih, teman Pro 2. Jakarta juga mengalami peningkatan, teman Pro 2. Dari pencapaian-pencapaiannya yang selama ini udah terkumpul, dan juga ada beberapa yang baru aja ditetapin, teman Pro 2. Jadi apa aja pencapaian Jakarta di 499 tahun ini, teman Pro 2, nanti bakal gue kasih tahu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat lu yang mau request jam 10 ya teman Pro 2, tapi lu udah bisa ancang-ancang sekarang untuk ketik atau mungkin bisa nentuin lagu apa yang pengen diputerin di nanti jam 10 malam teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakal gue puterin di jam 10 sambil nemenin lu untuk mungkin yang lagi jalan pulang atau mungkin ada yang jalan berangkat teman Pro 2 keberangkat ke suatu tempat gitulah ya. Jadi di jalan enak sambil denger lagu favorit lu kan, kayak gitu kan ya. Nanti langsung gue puterin di jam 10 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Aja, jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masuk jam 10 malam teman Pro 2. Artinya lu bisa request lagu favorit lu sekarang dan bisa gua puterin di malam hari ini. Sekarang gua lagi live TikTok di akunnya Pro 2 FM Jakarta. Buat lu yang mau ikutan juga boleh banget komen ke situ. Langsung aja buka TikTok lu dan ikut seru-seruan bareng di live TikToknya Pro 2 FM JKT ya. Ini udah ada lumayan banyak yang request teman Pro 2, jadi gue bakalan puterin satu-satu. Tiga lagu dulu. Yang pertama ada dari Kahitna dengan Titik Nadir. Terus ada Lyodra dengan Teganya Kau. Dan juga bentar, gue mau cari satu lagi. Untuk ini satu lagi ada dari Roni Parulian dengan Angin Rindu. Oke, langsung aja lagu pertama. Buat galau-galauan dulu teman Pro 2, ini dia Kahitna dengan Titik Nadir.

Angin rindu dari Roni Parulian, teman Pro 2. Mungkin yang request ini lagi kangen sama seseorang gitu ya, teman Pro 2. Dan ternyata banyak banget yang minta requestan dari TikTok nih, teman Pro 2. Jadi kayaknya gue bakalan fokus dulu nih buat bacain requestan yang udah masuk dari TikTok. Tadi ada yang nanya juga requestannya udah masuk apa belum. Jadi lu dengerin ya ini yang lagi nontonin gue. Yang pertama ada dari Govinda Hal Hebat. Terus ada juga dari Nabila Takiyah, Terpatah Terluka. Abis itu ada sesi potret. Ada juga Senyumin Dulu Aja dari Fidel Diano. Terus ada Go dari Cortis. Terus ada Jalan Tengah dari Naura Ayu ya. Yang belum dimasukin, sabar teman Pro 2 requestannya, karena banyak banget yang komen juga nih. Sama yang dari WA juga ada juga sih teman Pro 2. Bebas lo mau request dari mana aja, dari WA juga bisa, dari TikTok juga bisa, bakalan gue bacain satu-satu dulu teman Pro 2. Dan ada 3 lagu yang bakal gue puterin. Yang pertama Hal Hebat, Terpatah Terluka, dan juga sesi potret. Ini dia, langsung aja buat lo, Hal Hebat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, ini masih banyak juga yang request lagu teman Pro 2. Mungkin gue bacain dulu. Ada yang minta lagunya dari Glenn, Januari. Lantas dari Juicy Lucy. Terus juga ada yang minta lagu Bitter Love dari Ardito. Terus ada yang minta lagu Sumpah Matinya yang versi Rio. Terus ada yang minta lagu Selaras Kunto Aji. Terus Hati Cinta dari Citra Skolastika dan juga Batas Senja kita usahakan lagi ya teman Pro 2. Mungkin itu yang bisa gue masukin di playlist malam hari ini teman Pro 2. Buat yang belum bisa teman Pro 2, sabar, besok pagi jam 10 atau mungkin jam 10 malam juga lo bisa dengerin lagi di jam request teman Pro 2, lo bisa request lagi. Dan thank you semuanya yang udah request di malam hari ini. Dan kedepannya lu bakalan ditemenin sama lagu-lagu sampai jam 12 sama Bro 2. Jadi gue cit pamit. Thank you buat semuanya yang udah dengerin dan juga udah request lagu di malam hari ini. Dan gue mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jakarta yang ke-499 tahun sama Bro 2. Gue DJ Imam Rosid dan juga kru Pro 2 FM Jakarta yang bertugas mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Jakarta jadi kota yang nyaman, kota aman, dan juga kota yang maju. Terus juga tempat yang nyaman untuk kita semua tinggal, teman Pro 2 ya. Amin ya Robbal Alamin. Semoga apapun cita-cita kalian yang kalian cita-citakan di kota ini semoga terkabul. Terus juga buat kalian yang asli Jakarta juga juga sejahtera semuanya. Terus juga apalagi ya doanya ya. Banyak ya kalau misalkan kita mau doain, kayaknya sampai jam 12 nih gue berdoa nih ya. Pokoknya hal-hal baik semuanya ada di Jakarta. Dan selamat ulang tahun Jakarta.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Mandua Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, 22 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bersama Kangga pagi hari ini di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 ya. Sepada selamat pagi teman Pro 2, bakal ada lagu-lagu seru 1 jam ke depan dan juga bakalan ada tausiah dari Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafurar rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu. Sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Benu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: internasional lainnya yang tentunya tidak kalah keren. Dan 5 Seconds of Summer pun mengumumkan kembali jadwal tur konser mereka Everyone A Star World Tour dengan tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena.
1: Info Pro 2.
0: Zayn Zayn ini menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti akun Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan ketika sebelumnya akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, yaitu Zayn Malik dan juga platform streaming music station Head. Banyak fans yang berspekulasi bahwa dengan interaksi ini ada sebuah proyek rahasia atau kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan juga Jungkook.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta. Di Sepada selamat pagi hari ini. Kita bakalan banyak sekali informasi seputar info cuaca, info traffic dan macam-macam deh ya. Tentu bersama lagu-lagu yang seru yang bisa kamu dengerin sampai nanti jam 10. Nanti juga ada memotor ya, morning-morning topik seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selasih Mafia Pro 2 Jakarta. I've got Charlie XCX with Boom Club.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Yep, masih bersama Angga ya, masih nemenin lu tentunya di Spider. Selamat pagi teman Prodo 2 ya. Teman Prodo 2, hari ini tuh kita lagi benar-benar cuacanya lumayan mendung, di depan belum ada matahari sama sekali. Tapi gue penasaran sih, kira-kira apa sih kata bmkg.go.id cuaca hari ini di Jakarta dan sekitarnya. Dan kalau dilihat dari cuacanya, kayaknya hari ini bakalan berawan di Jakarta Pusat, terus juga di Jakarta Utara, di Jakarta Barat, terus juga di Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Semuanya rata nih, rata berawan dengan suhu antara 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Ya agak cerah banget kayaknya nanti di Kepulauan Seribu ya hari ini. Jadi buat lo yang hari ini mungkin agak-agak butuh semangat dari matahari, kayaknya agak kurang nih pagi-pagi ya. Kita lihat agak siangan bakal ada matahari apa enggak. Tapi yang jelas tetap semangat buat ngejalani hari Senin ya.

Selamat siang teman berdua Jakarta. Dewas from James Arthur with Empty Space teman berdua. Dan hari ini tuh tanggal 22 Juni hari ulang tahun Jakarta. Jadi selamat ulang tahun buat Jakarta. Dan hari ini tuh MRT, TJ sampai masuk Ancol Ragunan tuh gratis buat masuk kalian nikmati lah pokoknya ya. Dan pada tanggal 22 sampai dengan 20 dan juga tanggal 27 dan juga 28 Juni. Jadi kalau yang pengen datang ke yang namanya Ancol Ragunan silakan. Dan juga yang pengen naik MRT TJ juga gratis. Dan enggak perlu pakai KTP asli Jakarta juga ya. Non DKI juga boleh.

Selamat siang Pemprov DKI Jakarta, karena hari ini juga ulang tahun ya Jakarta yang ke-499 gitu ya. Jadi tadi malam tuh ramai banget tuh, ada kembang api di Bundaran HI ya. Bahkan di kemarin gue sempat ke Kota Tua gitu malam. Itu ada pagelaran musik juga, ada band-bandan gitu ya. Dan juga situ flight-nya itu seru banget gitu ya. Cantik banget lah Jakarta. Jadi di beberapa wilayah, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya. Salah satunya di Kota Tua, terus juga ada di PRJ, itu merayakan ulang tahun Jakarta yang 499. Jadi congratulations. Berarti tinggal setahun lagi nih biar jadi 500, ya enggak?